makeisheneng a rona ha ona ntho e siyo metseng ya rona empa bona re tsamaya re thona ka ditopo tsa bana ba borona o modimo modimo ho etsahetseng hobaneng e le metseng ya rona hobaneng e le makeisheneng a rona dikereke di tletse di tsha ha o tsamaya makeisheneng kereke kena kereke kena makeisheneng a rona di-tavene aka ke mo tletseng di-tavene makeisheneng a rona ke mo tletseng di-shibini makeisheneng a rona ke dibara di-makeisheneng a rona bathonga ke ditrata tse le fifi ke makeisheneng a rona ke ditrata tse tletseng metsi ke makeisheneng a rona ke ditrata tse mekotikoti ke makeisheneng a ke jwang ke makeisheneng a rona ke ditshila ke makeisheneng a rona ke monkgo ke makeisheneng a rona ke mo go latwang ditopo teng ke makeisheneng a rona ke makeisheneng a rona ke makeisheneng a rona ke mo re dulang teng rona batho ba batsho

ke bana ba latlega ke makeisheneng a rona ngwana wa nyamela le keisheneng ke makeisheneng a rona bana ba nyamela ke makeisheneng a rona basadi ba salwa morao ha batswa boithabisong di taverneng bosiu motho o a beta he ke makeisheneng a rona mosadi thotsa bolailwe ke le keisheneng la rona monna o bolailwe ke makeisheneng a rona o latlhelwa makeisheneng a rona ke makeisheneng a rona ho etsa hala eng.